peinei pahaite aro purahaitan bebe seibotu. Sapuare intemo ahama no handa jirebei. Pujare petere genduja ora kumusikapu. Eremikena oikomi baekwese moakanundu.